Ya Allah, melalui putramu, engkau menabur benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

0: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.

Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, salve. Selamat pagi semuanya. Pater perasaan tidak enak, macamnya Argentina bermasalah. Macam perasaan tidak enak dengan Argentina begitu. Tapi sebagian besar pasti misa pertama tadi yang Argentina, karena Argentina baru mulai main jam 10 toh. Tapi sebagian dari kita orang-orang tua yang tidak mengerti, apalah pater setiap minggu ngomong piala dunia ini. Berdoa saja semoga tim favoritnya itu lolos ke babak berikutnya. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengundang kita untuk menyiapkan hati kita bagi sabda Tuhan. Karena setiap saat, setiap hari, itu Tuhan menaburkan sabdanya. Melalui bacaan kitab suci harian yang kita bacakan, melalui khotbah atau homili, melalui ya mungkin kata-kata baik yang kita dengarkan, nasihat-nasihat dari orang tua, atau mungkin juga pengalaman kita sendiri, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Dia selalu menaburkan sabda kehidupan, kebaikan itu dalam hidup kita. Bahkan dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Yesaya menegaskan bahwa sabda Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sabdanya itu turun seperti hujan dan salju dari langit dan tidak akan kembali ke sana melainkan mengairi bumi. Saudari dan saudara yang saya kasihi, ya, seringkali kita bertanya mungkin ya, sudah sekian lama saya menjadi seorang Katolik, setiap minggu saya rajin ikut misa, tapi macam belum ada buah begitu, belum ada buah. Nah, apakah Tuhan masih berbicara dalam hidupku? Apakah Tuhan masih menyampaikan sabdanya? Persoalannya bukan karena Tuhan sudah berhenti bicara, tidak. Melainkan karena ya mungkin hati kita seringkali itu tertutup oleh kesibukan-kesibukan, oleh kekhawatiran-kekhawatiran, atau keinginan-keinginan yang tidak teratur. Sehingga ya sabda Tuhan ini tidak sempat bertumbuh. Karena itu, saudari dan saudara, dalam bacaan Injil, Yesus tidak mempersoalkan kualitas benih atau siapa penaburnya, tidak. Melainkan tanah, tempat di mana benih itu jatuh. Saudari dan saudara, benih itu sabda Tuhan, penabur adalah Tuhan sendiri. Tanah adalah hidup kita, hati kita. Kita harus mengakui bahwa seringkali hati kita terlalu keras, sehingga sabda Tuhan tidak sempat masuk dalam diri kita. Keras hati. Orang tua nasihat baik, kepala batu sekali. Gitu. Orang tua baru bicara satu kata, engkau sudah 5-6 kata. Hati kita terlalu keras. Sehingga sabda Tuhan tidak sempat masuk. Atau mungkin, ya seringkali kita menemukan kita begitu bergembira menyambut sabda Tuhan. Mungkin kita mendengar sabda atau khotbah yang menyentuh hati kita, atau kata-kata atau tulisan yang betul menyentuh hati kita, dan kita bergembira, kita hati kita itu sangat bersuka cita. Tetapi kemudian pelan-pelan kita menyerah karena ketika menghadapi kesulitan. Ya seringkali juga kita menemukan diri kita seperti itu. Atau ya sabda Tuhan itu bertumbuh. Tetapi ya pelan-pelan sabda Tuhan itu mengering, layu, karena kekhawatiran-kekhawatiran dunia yang menghimpit itu, sehingga sabda Tuhan itu tidak berakar, tidak bertumbuh lagi.
Saudari dan saudara yang saya kasihi, hanya hati yang terbuka, rendah hati, dan tekun yang bisa menghasilkan buah. Itulah tanah yang baik. Itulah kesiapan hati yang baik. Sabda Tuhan hari ini bukan untuk menghakimi. Oh, ini ada kelompok orang-orang yang keras hati, ini ada kelompok yang begini. Tidak. Sabda Tuhan hari ini tidak untuk mengelompokkan itu. Tetapi mengingatkan bahwa dalam dinamika hidup beriman kita, situasi-situasi ini silih berganti dalam perjalanan iman kita. Dan kita diingatkan untuk terus berjuang menjadikan hati kita itu tanah yang subur bagi sabda Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa segala makhluk menantikan pembaharuan Allah. Dan pembaharuan Allah itu dimulai dalam diri orang-orang yang membuka hati bagi sabda Tuhan. Membiarkan sabda Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Karena itu kita dipanggil untuk bukan hanya sekedar mendengarkan sabda Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Karena ketika hidup kita menjadi sabda Tuhan yang hidup, maka hidup kita akan menjadi berkat. Orang-orang di sekitar kita akan mengalami pembaharuan diri. Orang-orang di sekitar kita akan menemukan pengharapan baru karena hidup kita. Kita berdoa, kita mohon, semoga hati kita senantiasa menjadi tanah yang subur bagi sabda Tuhan, dan kita didorong untuk terus menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, sehingga kasih Tuhan, gambaran kasihnya itu kepada dunia, dinyatakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Ibu Bapak, saudari dan saudara sekalian, kita akan lanjut dengan upacara penetapan dan pengukuhan penggerak kombas yang baru.

0: Pastor paroki dan umat beriman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan melantik penggerak KBG Santo Antonius dari Padua. Pelantikan ini merupakan pelantikan perdana yang dilakukan pada KBG yang baru dimekarkan karena bertambahnya umat di KBG Santa Clara. Hal ini dilakukan berdasarkan arah dasar Keuskupan Jayapura tentang pemekaran KBG dan anggaran rumah tangga Paroki Kristus Jaya Wamena. Hari ini kita akan melantik penggerak yang baru. Oleh karena itu kami akan membacakan surat keputusan Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena dan memanggil nama-nama para anggota penggerak yang baru untuk berdiri dan menerima pelantikan. Surat keputusan Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena nomor 30/2026/1.4.23 tentang penetapan pemekaran komunitas basis gerejawi Santo Antonius dari Padua dan pengangkatan penggerak KBG Santo Antonius dari Padua oleh Bartolomeus de Oyan Projo, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena. Menimbang dan memperhatikan, satu, bahwa jumlah umat KBG Santa Clara terus bertambah dan dipandang sudah siap untuk dimekarkan. Dua, bahwa umat yang tinggal di wilayah KBG Santa Clara dipandang sudah siap pemekaran KBG. Tiga, bahwa pada tanggal 12 Mei 2026, telah dilakukan pertemuan antara Pastor Paroki, DPP, dan umat KBG Santa Clara tentang rencana pemekaran KBG yang baru. 4. Bahwa tim 5 penggerak dan umat KBG Santa Clara telah mengadakan pemilihan penggerak dan nama KBG yang baru pada tanggal 9 Juni 2026 dan telah disampaikan kepada Pastor Paroki. Yang kelima, kesediaan dan kerelaan dari penggerak KBG yang baru untuk melayani dan memikul tugas-tugas pastoral umat di KBG yang baru. Merujuk yang pertama, pertemuan Dewan Pleno Paroki Kristus Jaya Wamena pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Dua, arah dasar Keuskupan Jayapura tentang pemekaran KBG. Tiga, anggaran rumah tangga Paroki Kristus Jaya Wamena. Memutuskan, menetapkan keputusan Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena tentang penetapan dan pengukuhan penggerak KBG baru, yaitu KBG Santo Antonius dari Padua sejak tanggal 12 Juli 2026. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai penggerak KBG selama masa bakti 3 tahun. Dan penetapan ini berlaku mulai tanggal 12 Juli 2026 sampai 12 Juli 2029. Kedua, meminta penggerak KBG agar bekerja sama dengan Pastor Paroki, DPP, dan umat KBG Santo Antonius dari Padua dalam menjalankan karya pastoral Paroki Kristus Jaya Wamena. Ketiga, keputusan ini berlaku resmi mulai tanggal penetapannya. Keempat, segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Wamena pada tanggal 12 Juli 2026, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, Pastor Bartolomeus de Oyan Projo. Lampiran penggerak KBG Santo Antonius dari Padua. Yang pertama, koordinator penggerak Antonius Rido Tri Kusuma. Sekretaris Veronica Pagiling. Bendahara 1 Kristina Pabate, Bendahara 2 Novita Pasang, Kerohanian Koordinator dan anggota yang pertama Nelly Lalang, Saltia Pawarangan, Martini Sinaga, Seksi Biar Koordinator Alfrida Rita, anggota yang pertama Haryanti Paunganan, yang kedua Adelheid Parinding, Seksi Humas dan Sosial Koordinator Reinaldo Bumbungan, anggota Sigri Tandi Tasik, yang kedua Marianus Wilfridos Hayon. Pastor Paroki yang kami hormati, inilah para penggerak KBG Santo Antonius dari Padua, Paroki Kristus Jaya Wamena yang terpilih, kami mohon kepada Pastor Paroki untuk melantik mereka secara resmi.
1: Dengan bantuan rahmat Allah, saya bersedia melantik saudara-saudari ini menjadi penggerak KBG Santo Antonius dari Padua. Saudara-saudari yang saya hormati, saudara akan dilantik dan secara resmi, saudara menerima tugas untuk melayani umat Allah di wilayah ini. Sebelum saudara menerima tugas ini, baiklah bila saudara terlebih dahulu mengungkapkan janji saudara di hadapan Allah dan di hadapan semua umat yang hadir di tempat ini, bahwa saudara bersedia untuk menjadi penggerak Kombas Santo Antonius dari Padua yang setia, penuh kasih, bijaksana, sederhana dalam tingkah laku maupun dalam perkataan. Ungkapkanlah janji tersebut secara bersama-sama.
2: Di hadapan
1: para umat sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang dipercayakan umat kepada mereka. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi penggerak KBG Santo Antonius dari Padua. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai penggerak KBG Santo Antonius dari Padua dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudari terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara, dan melindungi saudara terhadap segala bencana atau pengaruh jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya secara resmi melantik saudara-saudari menjadi penggerak KBG Santo Antonius dari Padua, Paroki Kristus Jaya Wamena, dan meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan saudara masing-masing, dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Kami mempersilakan

0: Kami mempersilakan Bapak Ibu yang baru dilantik bisa menghadap ke umat. Mari umat sekalian kita memberikan aplaus. Demikianlah acara pelantikan penggerak KBG Santo Antonius dari Padua, Paroki Kristus Jaya Wamena untuk masa bakti 2026-2029. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
1: Bapak Ibu, saudari dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan perayaan ini dengan bangkit berdiri kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia.
2: Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran yang jujur dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu. Tinggallah dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkatmu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan, atas segala rahmat yang telah kami terima. Terutama ya Tuhan, atas rahmat ulang tahun bagi saudari dan saudara kami, juga rahmat yang boleh diterima dalam pekerjaan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Bantulah kami agar senantiasa menjadikan hati kami tanah yang subur, tempat di mana sabdamu boleh bertumbuh, berakar, dan boleh menghasilkan buah melimpah bagi sesama kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mempersembahkan semua saudari dan saudara kami yang mengharapkan doa-doa kami dalam perayaan ini. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kesanggupan, ketabahan dalam menghadapi penderitaan mereka. Semoga mereka mampu mempersatukan segala penderitaan mereka dengan kurban Kristus di salib. Semoga dengan demikian Engkau meneguhkan mereka dan rahmat kesembuhan Engkau berikan kepada mereka. Juga bagi saudari dan saudara kami yang saat ini Engkau lantik, Engkau angkat menjadi pelayan-pelayan dalam Kombas Santo Antonius dari Padua. Semoga Engkau memberkati saudara dan saudari kami ini yang dengan tulus hati memberikan diri mereka untuk tugas pelayanan ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan semoga rahmat Roh Kudus-Mu turun melimpah atas mereka sehingga kesatuan, kerjasama boleh tumbuh dalam kombas yang baru ini. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami juga mempersembahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus semua saudari dan saudara kami, anak, orang tua, handai taulan kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau menerima mereka semua dalam kebahagiaan abadi-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita awali dengan persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga semua ini diberkati kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah.
0: Ya Allah, kami datang kepadamu dan menghunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerahmu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun kepadamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita berseru.

Dosyegoragung yang kedua, Anamnesis 1. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Januarius, Emeritus Leo, serta semua rohaniwan. Pandanglah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Ingatlah akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu.

Saudari dan saudara yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba.

Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami makin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Mohon perhatian umat atas warta paroki hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Petugas Sakolit hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, misa pertama dan misa kedua bisa dilihat di warta paroki. Petugas liturgi hari Minggu biasa yang ke-16 tanggal 19 Juli 2026, misa pertama jam 7 pagi, petugas KBG Santa Clara, Lektor Diana Gritawuka, Aldus Naman, organis Adik Martin Malisa. Misa kedua jam 9 pagi, petugas umat Katolik Balin, Lektor Veronica Pagiling dan Kabeleke Melanesia Logo, organis Bapak Adri Hubi. Pengumuman perkawinan panggilan ketiga untuk penerimaan sakramen perkawinan antara saudara Abner Hermogenes Tameon, anak dari Bapak Joneidas Tameon dan Ibu Evince Alais, agama Katolik, dengan saudari Angelina Ellis, anak dari Bapak Elisius John dan Ibu Petronila Lagam, asal KBG Santa Teresia dari Avila. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan sahnya perkawinan ini, mohon segera melapor ke pastor paroki. Dari Misdinar, pertemuan dan pembinaan Misdinar akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, tempat samping gereja, jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Untuk basar, Misdinar Ramanda mengadakan basar, OMK Pusat Paroki mengadakan basar, juga Panitia Temu OMK Dekanat Pegunungan Tengah mengadakan basar, mohon partisipasi umat. Pencarian jasa kerja dari Panitia Temu OMK Sedekenat Pegunungan Tengah tahun 2026 bahwa Panitia Seksi Usaha Dana sedang mencari dana untuk kegiatan Temu OMK Dekenat pada bulan Oktober nanti. Usaha dana yang akan dilakukan berupa kerja kebun, babat rumput, pembersihan jalan, pembersihan pekarangan rumah, dan pekerjaan lainnya. Pekerjaan dilakukan setiap hari Jumat atau akan disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan yang diterima untuk biaya jasa kerja mulai dari 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Akan disesuaikan dengan beban pekerjaan. Untuk itu bagi umat yang membutuhkan jasa kerja, dapat hubungi panitia melalui nomor HP yang tertera di warta paroki. Ucapan terima kasih dari Organis Kids kepada pastor paroki dan DPP, pendamping, para orang tua, bapak ibu donatur yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan kepada semua pihak yang telah turut berperan untuk lancarnya kegiatan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pastor paroki yang telah memimpin kita dalam perayaan Ekaristi pada Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati pater dalam tugas dan pelayanan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada petugas sakolit, petugas misdinar, petugas dirigen, organis, pemazmur, Komsos, dan Bina Iman Katolik Toraja yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan. Demikian warta paroki minggu ini. Atas perhatian umat kami sampaikan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salve.
1: Bapak Ibu, saudari dan saudara, sebelum berkat penutup, Pater menyampaikan profesiat selamat ya, tadi sudah disampaikan, tapi selamat untuk penggerak yang baru dilantik, dan juga Kombas Santo Antonius dari Padua yang hari ini juga dikukuhkan. Itu artinya di paroki kita itu sudah ada berapa kombas semuanya? Selama ini 11 kombas menjadi 12. Oke. Menjadi 12 kombas. Oke. Selamat profesiat dan terima kasih, ucapan terima kasih untuk seluruh anggota umat Santa Clara ya, yang dengan besar hati. Mereka selama ini sudah berjalan bersama-sama, suka duka, jatuh bangun, menangis, tertawa sama-sama. Tapi akhirnya mereka merelakan bagian dari tubuh mereka itu dimekarkan. Akhirnya lahirlah kombas yang baru, kombas satu.

Bas Santo Antonius dari Padua. Kalau ini saya setuju dengan Mince. Selamat bertugas, menjalankan tugas. Tuhan memberkati dan tentu Pater juga akan tetap doakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya Pater hanya menyampaikan saja. Sebenarnya ini, ya saya harap itu panitia pembangunan yang bisa berdiri sini untuk menyampaikan apa yang telah mereka buat. Setidaknya yang Bapak Ibu lihat di depan ketika masuk di pintu gerbang itu ada apa baliho di situ yang isinya itu tentang apa pendapatan-pendapatan seluruh apa panitia selama ini, kemudian pengeluarannya dengan rincian-rincian tapi secara garis besar. Nah, ini adalah rekomendasi dari tim audit, baik audit waktu audit internal maupun audit eksternal. Salah satu rekomendasi yang harus dibuat oleh panitia adalah memberikan informasi, yaitu informasi tentang pendapatan pengeluaran yang selama ini sudah diterima dan pengeluaran-pengeluarannya. Nah, sehingga itu menjadi jelas dan ya memang ada harapan bahwa di situ dicantumkan juga berapa dana yang kita masih butuh. Nah, tapi bagian ini saya pikir saya tidak lihat waktu ini. Nanti saya akan sampaikan ke panitia juga untuk itu. Berapa yang masih kita butuh? Sudah sekian. Dengan keadaan ini, kita masih butuh berapa lagi? Itu yang harus ada seperti itu. Nah, ya, Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah ada di sana. Dan Pater tetap mengharapkan dukungan, dukungan dari umat. Karena pekerjaan ini masih panjang, masih ya masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Sehingga ya Pater mengharapkan dukungan dari umat untuk kita sama-sama bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan ini. Kita yang memulai, jadi kita yang berkata mari kita mulai, jadi ya kita yang harus sama-sama selesaikan. Pastor Paroki tidak harus ada di sini seperti itu. Jadi ini proyeknya umat, gitu ya, proyeknya umat. Sehingga ya kita yang akan selesaikan. Itu saja Bapak Ibu, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian yang berhimpun dalam perayaan ini, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, setiap usaha dan pekerjaan kita, niat-niat baik kita sepanjang pekan ini, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Misa telah selesai. Syukur kepada Allah.

0: 15 dengan tema yang ditebukkan nilai yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 dan ada 30. Matius 20 ayatnya yang 32. Di mana di hari penabur ini adalah Kristus sendiri dan ladang adalah sabda Allah yang berlimpah-limpah berkat dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan. Dan penguasaan diri kami dan bukan mengenalah teman sejak Allah pertama Korintus 3:9 dan juga kelompok-kelompok kesehatan semangat saat 1 tetapi ditempatkan nomor 33 dan kelemahannya ketiga berbicara mengenai pengusaha pertanian tanaman pangan hortikultura itu merupakan bagian dari badan pembangunan gereja TKST perguruan tinggi ataupun keluarga-keluarga yang mengikuti 7 sakramen diharapkan kepada semua bisa menyumbang.
1: Doa pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, pada pagi yang indah ini aku datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh rasa syukur dan rendah hati. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah membangunkanku dan memberiku nafas kehidupan yang baru. Terima kasih atas istirahat sepanjang malam, atas perlindungan yang Engkau berikan ketika aku tidak berdaya, dan atas kesempatan baru untuk melangkah ke hari yang Engkau sediakan. Aku percaya bahwa setiap hari adalah anugerah, bukan hak. Setiap detik hidup yang Kau berikan adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan-Mu, untuk semakin setia kepada kehendak-Mu, dan untuk semakin mencintai Engkau serta sesamaku. Ya Allah, aku bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepadaku sampai hari ini, atas kesehatan yang masih aku miliki, atas keluarga dan orang-orang yang Engkau tempatkan di sekelilingku, atas pekerjaan, pelayanan, dan segala hal kecil maupun besar yang menjadi bagian dari hidup ini. Terima kasih untuk cintamu yang tidak pernah berubah, meskipun aku sering menjauh dan lupa bersyukur. Terima kasih telah setia menunggu aku kembali kepadamu setiap kali aku jatuh, ragu, dan takut. Engkau selalu menyambutku dengan tangan terbuka, dan aku bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Tuhan Allah, di pagi ini aku menyerahkan seluruh diriku kepada-Mu, seluruh rencana, seluruh pikiran, seluruh kekhawatiran dan seluruh mimpi yang ada di dalam hati. Aku tahu bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat melakukan apapun yang benar-benar berarti. Aku mohon agar Engkau menuntun langkahku hari ini. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, berbicara dengan kasih, bekerja dengan tulus, dan melayani sesamaku dengan rendah hati. Jangan biarkan aku berjalan menurut keinginanku sendiri, tetapi tuntunlah aku di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Allah, aku memohon penyertaan-Mu atas segala tugas dan pekerjaan yang akan aku lakukan hari ini. Berkatilah setiap usaha yang kulakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Semoga semuanya membawa berkat, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga bagi orang lain. Bukalah pintu rejeki yang Engkau kehendaki bagiku. Aku percaya bahwa Engkaulah sumber segala rejeki, baik secara jasmani maupun rohani. Berkatilah langkahku, pekerjaanku, tanggung jawabku, dan setiap usaha yang aku jalankan. Jauhkanlah aku dari keputusasaan, dari rasa takut akan masa depan, dari kecemasan akan kebutuhan hidup. Ajarku percaya bahwa Engkau memelihara aku seperti Engkau memelihara burung-burung di langit dan bunga-bunga di padang. Tuhan Allah, berikanlah kecukupan rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan keluargaku. Berkati pekerjaan tangan ini agar dapat berkembang. Bukakan jalan yang tertutup, hadirkan kesempatan yang membawa kebaikan, dan jauhkanlah aku dari usaha yang tidak jujur, tidak benar, dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Aku menyerahkan seluruh aspek finansial, pekerjaan, usaha, dan rencana-rencana masa depan ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau berkenan memberikan kelimpahan, jadikanlah aku pribadi yang tidak serakah, tetapi ingat akan berbagi dengan yang membutuhkan. Bila Engkau izinkan aku melewati masa sulit, kuatkanlah imanku agar tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Ya Allah, aku menyerahkan seluruh keluarga dan orang-orang yang aku kasihi ke dalam tangan-Mu. Peliharalah mereka, dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari bahaya, penyakit, kecelakaan, kejahatan, dan segala bentuk godaan setan. Satukan hati kami selalu dalam kasih, kedamaian, dan kerukunan. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, cita-cita mereka, dan perjuangan yang sedang mereka jalani. Berikanlah kesehatan tubuh, ketenangan batin, dan damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Tuhan Allah, lembutkan hatiku untuk dapat mengampuni orang yang menyakitiku, dan ampunilah juga dosa-dosaku yang kulakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Aku mengakui segala kelemahanku, kesalahanku, dan dosa-dosaku. Ampunilah aku bila aku telah melukai hati-Mu melalui pikiran, perkataan, perbuatan, maupun kelalaian. Sucikanlah aku dan perbaharuilah hidupku. Jauhkanlah aku dari godaan, dari perilaku yang egois, dari keinginan untuk membalas, dari kata-kata yang melukai, dan dari keputusan yang lahir dari amarah, iri hati, kesombongan, atau keputusasaan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang lembut hati, murah hati, sabar, dan setia kepada kebenaran. Ya Allah, berikanlah damai di hatiku sepanjang hari ini. Bila aku berhadapan dengan situasi yang sulit, berikanlah kesabaran. Bila aku menghadapi godaan, berikanlah kekuatan. Bila aku merasa lemah dan tidak berdaya, ingatkanlah aku bahwa Engkau selalu bersamaku. Bila aku merasa sendiri dan terluka, peluklah aku dengan kasih-Mu. Bila aku ragu melangkah, terangilah jalanku. Bila aku letih, berikanlah ketenangan. Bila aku kecewa, hiburlah aku. Dan bila aku bersuka cita, ajarku untuk berbagi sukacita itu kepada orang lain, agar hidupku hari ini dapat menjadi berkat. Aku berdoa juga bagi semua orang yang hari ini sedang sakit, yang sedang berduka, yang merasa kehilangan harapan, yang terluka hatinya, yang sedang berjuang sendirian, yang merasa tidak dicintai dan putus asa menghadapi hidup. Jamahlah mereka dengan kasih-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu dalam hidup mereka. Pulihkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburlah yang berduka, dan tolonglah yang terbelenggu oleh berbagai masalah. Berkatilah para pekerja, pelajar, orang tua, anak-anak, para imam, biarawan-biarawati, dan semua pelayan di gereja-Mu. Lindungilah bangsa dan negara kami dari perpecahan, bencana, kebencian, dan segala bentuk ketidakadilan. Ya Allah, hari ini aku ingin menjalani semuanya bersama-Mu. Aku percaya bahwa Engkau berjalan mendampingiku. Aku percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagiku pada waktu-Mu, bukan pada waktuku. Aku mempersembahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku, bukan kehendakku sendiri. Bila aku berhasil, biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu. Bila aku gagal, ajarku untuk bangkit dan tetap percaya bahwa engkau selalu mengubah segala sesuatu demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi engkau. Tuhan Allah, ajarku menjadi pribadi yang tetap bersyukur dalam segala hal. Tidak mengeluh ketika mengalami kekurangan, tidak sombong ketika diberi kelimpahan, tidak iri melihat keberhasilan orang lain, tetapi selalu bersyukur karena engkau selalu cukup bagiku. Aku percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkan anak-anakmu. Aku percaya bahwa engkau mendengar setiap doa, termasuk doa yang terucap dalam keheningan hati. Tuhan, damai-Mu terserahkan kepada hatiku hari ini. Penuhi aku dengan kasih-Mu, agar aku dapat mencintai orang-orang yang Kau hadirkan dalam perjalanan hidupku. Buatlah aku menjadi alat damai-Mu, pembawa pengharapan, pembawa sukacita, dan saksi kasih-Mu yang hidup. Semoga seluruh perkataan dan perbuatanku hari ini mencerminkan Engkau yang adalah Allah yang penuh belas kasih. Pada akhirnya, ya Allah, aku mempersembahkan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Semoga hari ini menjadi baik, penuh berkat, dan berguna bagi sesama. Sertailah aku Tuhan dari pagi ini hingga malam nanti ketika aku kembali beristirahat. Lindungilah aku dalam setiap langkah, dan tuntunlah aku untuk selalu berjalan dalam terang-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Olahraga.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers let slide.
1: It's 2-1 England. Burning us out. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir

0: mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
1: Impressed with the shift that they put in, the effort.
0: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
0: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well, that was unlucky for us.
0: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang. Taking up.

0: Catatan ini sekaligus menjadikan Moskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Moskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Moskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex.

0: dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang mengambil membuatku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja juga. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di kejurpop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2020.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang!
1: Tadi kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu gesem. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan musik irama dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih.

0: Premier, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air, diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop nana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjalankan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang

0: dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: kenapa, kenapa, kenapa?
1: Kenapa, ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
1: Oh, iya,
0: makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja? Wow!
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit.

lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh. I saw her eyes really twinkle in the light when she's with him.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sore ini sudah pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Dan menemani ruang dengar di sore hari ini, kita di segmen nuansa religi islami. Ada tembang-tembang nuansa islami akan kami hadirkan sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.

kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha.

dengan bersyukur, anugerahnya tak pernah terukur. Tekadkanlah dalam hati, syukur ini akan selalu meliputi diri hingga akhir hayat nanti.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, malam ini kami cukupkan untuk lagu etnik. Ya, maksud kami lagu nuansa islami di hari ini, dan selanjutnya ada lagu etnik Papua Pegunungan. Akan kami hadirkan menemani suasana Wamena Papua Pegunungan yang cukup dingin ya malam ini. Ya, selamat beraktivitas bersama orang-orang terkasih di akhir pekan. Ya, bagaimana akhir pekan Anda hari ini? Ya, tentu dapat menjadi inspirasi dan cerita yang pantas untuk dikenang di kemudian hari lewat kegiatan-kegiatan positif di akhir pekan bersama orang-orang terkasih di hari ini. Ada lagu etnik Papua Pegunungan ini spesial untuk Anda.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu amu namu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun.

Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di malam yang cukup dingin ini, lagu etnik Papua Pegunungan telah menghiasi ruang dengar. Dan saat ini pukul 19:31 waktu Indonesia Timur. Malam ini bagaimana kabar? Bagaimana dengan aktivitas akhir pekan Anda? Ya, mudah-mudahan ada kebahagiaan tersendiri dengan kegiatan akhir pekan, dan pastinya dapat menjadi inspirasi juga cerita yang pantas untuk dikenang. Di malam ini ada sejumlah tembang-tembang hiburan telah kami pilihkan menemani ruang dengar malam ini.

Ya, Dewa 19 featuring Firsa Cinta Gila. Menemani ruang dengar di malam ini, malam yang cukup dingin, Minggu 12 Juli 2026. Ya, pendengar di kebersamaan malam ini, kami juga ucapkan selamat malam, salam kompak selalu untuk pendengar yang ada di kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan, juga dimanapun Anda berada. Malam ini kami ingin menyapa untuk Nagosan Upase, Nayak Lauk di pelosok-pelosok Kabupaten Jayawijaya. Selamat malam, semoga terhibur dengan apa yang kami sajikan di ruang dengar.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Dimanapun Anda berada, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan tentunya kami saatnya akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.

0: di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka.

0: sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
2: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
3: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
3: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
4: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
6: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
4: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
1: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan

0: Varin Reki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
2: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
3: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
2: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
4: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
2: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien.
5: Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Dia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, bagi versi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya, ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda ya, dan beberapa lagu-lagu pop yang sudah hadir menemani Anda di malam hari ini. Ada lagunya dari Theo Erlangga tadi, Hujan ya. Tadi Wamena sempat hujan deras. Ada juga lagunya dari Anet, Ahmad Dhani, dan juga barusan yang Anda dengarkan lagunya dari Naf, Aku Selalu Di Sini. Habis ini kita akan bernostalgia ya dengan lagu-lagu dari mungkin ini salah satu lagu kesukaan Anda ya, mungkin yang lahir di tahun 90-an ya, pasti banyak. Ya, tentunya kami hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda di malam hari ini ya. Jadi untuk Anda pokoknya tetap stay tune terus di Pro 1 dari Wamena, karena habis ini kami akan hadirkan salah satu lagu ya, meskipun walaupun nyanyinya sudah tidak ada ya. Tentunya dari almarhum ini kita selalu mengenang lagu-lagunya. Bahkan bukan cuma kita dengar dengan suara dari penyanyi aslinya ya, tapi lagu-lagu dari koleksi lagu-lagu dia ya, koleksi dari lagu-lagu almarhum memang banyak yang mengcover ya. Jadi tentunya udah banyak yang mengcover dengan beberapa coveran ya tentunya ya. Siapa lagi kalau bukan Nike Ardila ya. Habis ini kita bakal dengar lagunya dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan, dan nanti akan disusul lagu-lagu lainnya.

Pendengar di mudah-mudahan Anda berada ya. Dan sebelum kita lanjut dengan lagunya Raja, sama-sama suka ya, sambil kita susun juga ya lagu-lagu di playlistnya Persatu untuk malam hari ini. Ada satu informasi untuk Anda ya, ini berhubungan buat yang lagi diet. Nah, ya informasi ini kami kutip dari laman resmi kami pendengar, dari rri.co.id, di mana mengatakan bahwa kopi americano tanpa tambahan gula ini kembali menjadi perbincangan setelah disebut sebagai salah satu minuman yang cocok bagi pelaku diet. Nah, minuman berbahan dasar espresso dan air panas ini dikenal memiliki kalori yang sangat rendah, sehingga sering dipilih sebagai pengganti minuman manis yang tinggi gula dan kalori. Namun, benarkah americano mampu membantu menurunkan berat badan? Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kopi hitam tanpa gula memang dapat mendukung program penurunan berat badan. Nah, dikutip dari website www.halodoc.com, kandungan kafein itu di dalam kopi tersebut diketahui mampu meningkatkan laju metabolisme tubuh dan merangsang pembakaran lemak melalui proses termogenesis. Nah, selain itu, kafein juga dapat membantu menekan rasa lapar untuk sementara, sehingga seseorang cenderung mengurangi asupan kalori. Nah, selain rendah kalori, ternyata americano juga mengandung antioksidan seperti polifenol dan asam klorogenat. Jadi kedua senyawa tersebut berperan dalam membantu menjaga kadar gula darah, mengurangi peradangan, serta mendukung kesehatan jantung dan hati. Nah, beberapa penelitian bahkan mengaitkan konsumsi kopi hitam secara rutin dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit hati apabila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Nah, tapi ingat pendengar, meski demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa americano bukanlah minuman ajaib untuk menurunkan berat badan. Efeknya hanya sebagai pendukung program diet. Nah, penurunan berat badan tetap tergantung pada defisit kalori, pola makan seimbang, aktivitas fisik, serta kualitas tidur yang baik. Nah, menambahkan gula, sirup, susu kental manis, atau creamer dalam jumlah banyak justru dapat menghilangkan manfaat rendah kalori dari americano.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan habis ini kita bakal putar lagunya dari Black Melanesian ya. Ini salah satu lagu requestan dari pendengar setia kita. Siapa lagi kalau bukan dari Kakak Engelbert ya. Udah lama enggak ketemu ya. Kayaknya berapa tahun ya? Ada dari Kakak Engelbert yang lagi dengar siaran kita malam hari ini. Terus ada juga dari Kakak Brooklyn dari Jayapura. Katanya dari Kakak Brooklyn di Jayapura lagi musim kecelakaan ya. Kalau di Wamena kayaknya lagi musim apa nih? Lagi musim pawai kah atau musim durian ya? Oke, terus ada juga dari Kakak Beta Hita dan ada juga dari Kakak Diana ya yang lagi stay dengar siaran kita malam hari ini. Terus ada juga dari Bong. Terus ada juga siapa? Ada juga dari siapa tadi ini? Dari Kalbar ya, lupa ya. Mungkin karena lama tidak bertemu ya, lupa nama tapi masih ingat rasa nih. Itu lagunya siapa nih? Oh ya, dari Bapak Roja ya. Semoga kalian selalu sehat dan untuk Anda yang mau request lagu boleh langsung aja gabung ya. Di malam hari ini boleh bergabung di line interaktif kami yang lain di 0811482840 ya. Kita bakal tungguin sampai jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Langsung aja kita putarkan lagunya dari dari siapa nih? Lupa nama lagi ya. Dari Kakak Engel, lagunya dari Black Melanesian, Entah Nanti.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya malam hari ini masih ada yang request lagu ya dari Pro 1 RRI Wamena, yang tentunya siaran kita masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan ini datangnya dari Bong ya. Katanya tadi mau request lagunya dari Terry Persimpangan Dilema, dan juga ini satu lagu yang spesial ya, dispesialkan buat inisial Is. Is ini ada di Wamena ya. Dapat salam dari siapa nih? Sebutin nama enggak sih? Atau enggak usah ya? Pokoknya lagu ini tuh dikhususkan buat si Is, lagunya dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya ya. Ya, pokoknya yang request lagu ini lagi di luar kota, dan ya nanti bakal rencana lagi balik ke Wamena nih ya. Pokoknya kita tungguin di Wamena, dan jangan lupa bawa oleh-oleh ya sampai di Wamena. Pokoknya enggak boleh masuk ke Wamena kalau enggak bawa oleh-oleh. Oke, untuk Anda juga yang masih mau request lagu ya, kayaknya ini lagu terakhir. Kita buka sesi lagu requestan ya. Dan pokoknya nanti untuk Anda, kami masih terus hadir menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Malam. Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagunya dari Teri Persimpangan Dilema, dan nanti bakal disusul lagunya dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat 7,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melakukan aktivitas di hari ini ya. Dan pendengar, kurang 10 menit lagi menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami masih menemani Anda di Lintas Wamena Malam untuk hari ini. Dan kali ini kita bakal hadirkan satu lagunya dari Vicky Salamor featuring Freshly ya, Cerita Indah. Semoga lagunya bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada yang lagi mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, jangan lupa untuk terus mengupdate informasi terbaru, bisa mengunjungi portal resmi kami ya di www.rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Silakan di-download, bisa lewat Play Store dan juga bisa lewat App Store, supaya Anda bisa terus mengupdate informasi terbaru dari Radio Republik Indonesia Wamena, khususnya kami dari Pro 1 RRI Wamena.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu mati, tapi cinta.

Tidak terasa malam hari ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, dan satu lagu dari miliknya Vicky Salamor featuring Freshly ya, sudah menemani Anda di malam hari ini, dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Terima kasih untuk partisipasi Anda, terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena dari Lintas Wamena Pagi sampai saat ini. Dan saya Selma Taneskona akan mengakhiri seluruh acara dari Pro 1 RRI Wamena. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali di waktu ya yang akan datang lagi tentunya ya. Oke, dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Minggu 12 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Taniskono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kembangkan kita. Merdeka!

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Sebab Allah Yesusku mengerti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain Ketua DPRK Jayawijaya, Luki Wuka menyoroti pemerintah daerah terkait nasib pengungsi konflik Woma yang hingga kini belum bisa kembali ke rumah. Kebakaran menghanguskan dua unit ruko dan satu unit garasi di Jalan Jenderal Sudirman Wamena. Bersama saya Fani, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 selengkapnya.

Saudara pendengar, kita awali berita utama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya, Luki Wuka, menyoroti pemerintah terkait pengungsi konflik Womba yang hingga kini belum bisa kembali karena rumahnya terbakar saat konflik antar warga bulan Mei lalu di Wamena. Penegasan itu disampaikan Ketua DPR menyusul belum adanya tindak lanjut pemulihan rumah warga yang terbakar saat konflik 15 Mei lalu. Ia menyebutkan, pasca konflik, warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke beberapa tempat seperti di wilayah Muara Kali Uwe, Pugima, dan beberapa tempat lainnya di Jayawijaya. Sampai saat ini mereka belum bisa balik ke tempat asal karena rumahnya terbakar. Oleh karena itu, Ketua DPRK Jayawijaya, Luki Wuka, berharap Pemda Jayawijaya maupun Pemprov Papua Pegunungan serta para pihak terkait lainnya agar segera melakukan pemulihan terutama kepada mereka yang kehilangan rumah akibat konflik. Bantuan rumah sementara harus didahulukan.

0: kebutuhan sehari-hari, makan minum ini mereka terlalu sekali. Mau cari makan juga setengah mati, ya, begini. Maksudnya pemerintah serius tangani masalah ini. Oh, ini mereka tinggal di betul di Muara ya, Muara ada di Pugima. Ini pengungsi ini kan kemana, tapi kalau rumahnya terbakar ini susah. Maka pemerintah, saya sebut ke pemerintah itu jangan biarkan, tapi sementara mereka mau tinggal ini harus cuma sebentar kah, atau kasih sebagai bantuan di hidup mungkin satu keluarga berapa kah boleh. Tapi kalau dibiarkan saya di ini kasihan nanti.
1: Sebelumnya Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan, Terry Sigibalun juga mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik. Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Ketua Dekranasda Kabupaten Pegunungan Bintang, Susana Maria Apaserai, menghadiri syukuran hari ulang tahun Dekranasda ke-46 yang dirangkaikan dengan pembukaan pameran Kriya dan Wastra Dekranasda di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan Jumat kemarin. Peringatan HUT Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, dan menjadi ajang promosi produk kerajinan unggulan daerah dari seluruh Indonesia. Pameran berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026 dan dibuka Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabumi. Susana Maria Apaserai mengatakan keikutsertaan Pegunungan Bintang merupakan bentuk komitmen untuk mempromosikan kerajinan khas daerah sekaligus melestarikan seni dan budaya lokal. Menurutnya, pameran berskala nasional ini menjadi peluang memperluas akses pasar, membangun kemitraan, serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM. Ia berharap produk kerajinan khas Pegunungan Bintang semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memotivasi para perajin untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dekranasda Kabupaten Pegunungan Bintang juga berkomitmen terus melakukan pembinaan promosi dan mendorong partisipasi perajin dalam berbagai pameran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Saudara pendengar, Papua Pegunungan turut mempromosikan kekayaan budaya dan kerajinan daerah pada pameran Kriya dan Wastra Nusantara dalam rangka hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggieta Bestari Tabo, menghadiri pembukaan pameran yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabumi. Usai pembukaan, Nyonya Anggieta meninjau stan Papua Pegunungan yang menampilkan berbagai kerajinan khas dari Provinsi Papua Pegunungan bersama Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Yahukimo. Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming juga mengunjungi stan tersebut dan memberikan apresiasi terhadap karya para perajin. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, Nyonya Anggieta turut membeli sejumlah produk kerajinan yang dipamerkan. Menurutnya, Papua Pegunungan memiliki kekayaan seni budaya dan kerajinan yang menjadi identitas masyarakat adat, serta layak dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap keikutsertaan dalam HUT Dekranas ke-46 mampu membuka peluang kerjasama, memperluas akses pasar, peningkatan daya saing produk lokal, serta mendorong kesejahteraan para perajin dan pelaku UMKM. Nyonya Anggieta juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Yahukimo atas partisipasi aktif dalam pameran. Seraya berharap seluruh kabupaten di Papua Pegunungan dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan Dekranas di masa mendatang. Dengan demikian, semakin banyak produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten, Dr. Idawati Warhumi Murib, SPKJ, mengajak masyarakat di Kota Makassar untuk mengunjungi stan pameran UMKM binaan Dekranasda Jayawijaya pada rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun Dekranas yang digelar secara nasional di Trans Mall Makassar. Dikatakan kehadiran rombongan Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Jayawijaya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, sekaligus memperkenalkan produk unggulan khas Papua Pegunungan kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ditegaskan, Dekranasda Jayawijaya juga siap mendukung program Kementerian UMKM serta terus memperluas ruang promosi bagi produk lokal. Selain menggelar pameran di tingkat kabupaten dan distrik, pihaknya juga menargetkan pemasaran produk UMKM Jayawijaya hingga tingkat nasional bahkan internasional, termasuk membuka peluang menghadirkan produk unggulan di Jakarta. Lewat momentum ini, Idawati menghimbau seluruh pelaku UMKM di Jayawijaya agar terus berinovasi dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Saudara pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Tolikara, Nyonya Elizabeth Y. Flasiwandi, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Nyonya Reni Wea, Wanda menghadiri peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 tahun yang dirangkaikan dengan pameran kerajinan nasional di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2020 ini diikuti seluruh provinsi serta kabupaten di kota di Indonesia. Pembukaan pameran dilakukan Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming bersama Ketua Harian Dekranas Nyonya Tri Tito Karnavian. Usai pembukaan, Ketua Dekranasda Tolikara meninjau stand pameran Kabupaten Tolikara yang menampilkan berbagai produk kerajinan khas daerah. Ia berdialog dengan para perajin segelus memberikan apresiasi atas karya yang dipamerkan. Nyonya Elizabeth mengatakan keikutsertaan Tolikara merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kerajinan lokal kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, pameran nasional menjadi kesepakatan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas produk Tolikara, juga berkomitmen untuk terus membina dan mempromosikan para perajin lokal agar produk unggulan Tolikara semakin berkembang, memiliki nilai tambah ekonomi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momama Loken Papua Pegunungan bersama organisasi perempuan Papua Pegunungan ikut ambil bagian dalam peringatan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional K46 di Makassar yang berlangsung sejak 9 sampai 12 Juli 2026. Dekranasda Papua Pegunungan menampilkan berbagai hasil kerajinan unggulan termasuk noken kreasi mini, madu, kopi yang telah di go internasional serta bunga anggrek. Produk UMKM dari 8 kabupaten Papua Pegunungan menarik perhatian pengunjung termasuk Ibu Negara Selvi Ananda dan istri Gubernur Kalimantan Tengah yang turut membeli hasil karya Mama-Mama Papua Pegunungan. Ketua Mama-Mama Noken dari 8 Kabupaten Papua Pegunungan, Limina Wenda, menyampaikan apresiasi atas kesempatan tampil di panggung nasional. Ia juga berterima kasih kepada Dekranasda Papua Pegunungan yang telah berkolaborasi menghadirkan karya Mama-Mama Noken di ajang nasional tersebut. Ditegaskan Limina Wenda, semangat dan solidaritas Mama-Mama Noken harus terus dijaga serta didorong di 8 kabupaten sehingga Mama-Mama Noken tetap solid dan menciptakan karya-karya terbaik agar dapat go nasional hingga internasional. Dengan begitu kerajinan tangan Mama-Mama juga akan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga. Semarak HUT Dekranas K46 semakin terasa dengan pameran kerja memperkuat kolaborasi industri kreatif berbasis budaya lokal sekaligus membuka peluang pasar lebih luas bagi UMKM dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, berita yang terakhir, kebakaran menghanguskan 2 unit rumah toko atau ruko dan 1 unit garasi di Jalan Jenderal Sudirman, Wamena, Kabupaten Jayabaya, Sabtu dini hari sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayabaya, AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK, melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino H. Rumambi SHMH, mengatakan polisi langsung menandatangani lokasi untuk melakukan olah TKP, pendataan dokumentasi serta memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan saksi, korban api pertama terlihat dari garasi milik salah seorang warga. Pemilik rumah sempat berupaya mengeluarkan mobil dari dalam garasi sebelum api membesar dan merembet ke 2 unit ruko di sekitarnya. Pendengar, saksi lainnya mengaku sebelumnya sempat mendengar sekelompok anak muda berada di belakang garasi namun tidak dapat mengidentifikasi mereka karena kondisi masih gelap. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu nilai kerugian material masih didata. Kasat Reskrim menambahkan hasil olah TKP menunjukkan identifikasi awal kebakaran bukan disebabkan unsur kesengajaan, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Proses penyelidikan juga terkendala karena kamera CCTV di sekitar lokasi diketahui tidak berfungsi.

Pendengar sekian Lintas Berita Papua Pegunungan hari, edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Selat Hormuz kembali meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Selat Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito Annapsa dan Grandly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Syahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
2: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi itu sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah target tanda tangan. Penegasan bersama penguatan dan rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPSRI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
5: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semu tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
5: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit sinyal matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
6: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
5: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
6: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Seragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Seragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
7: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
8: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Seragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa bumi Sukawati, sebutan Seragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Seragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun pondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Seragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Seragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta, dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Seragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
7: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan tahunya hanya Hamengkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama yang sejarah.
7: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini.
10: diceritakan perlu saksi saya katakan kami belajar.
8: Pengakuan Tulus Raja, Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
10: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
8: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
1: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
11: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
12: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
11: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
13: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
11: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
14: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
15: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
14: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
16: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugus Sumer melaporkan.
1: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
17: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
18: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
17: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
19: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
17: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budaya?

0: aparat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai Senin 13 Juli 2006 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Selasa 14 Juli 2006 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Wamena kota pagi dan siang berawan, malam hari berawan tebal, dini hari berawan tebal, suhu 11 sampai 26 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai selatan 1 sampai 19 km per hari, kelembaban 38 sampai 75%. Kabupaten Jayawijaya, pagi berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, suhu 10 sampai 26 derajat Celcius, angin bertiup dari barat sampai timur laut 0 sampai 17 km per hari, kelembaban 28 sampai 100%. Kabupaten Lanijaya, pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam udara kabur, suhu kabut atau asap, suhu 10 sampai 26 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai selatan 2 sampai 9 km per hari, kelembaban 26 sampai 100%. Kabupaten Tolikara, pagi dan siang berawan, malam udara kabur, suhu subuh atau dini hari kabut atau asap, suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai utara 1 sampai 6 km per hari, kelembaban 42 sampai 100%. Kabupaten Yahukimo, pagi dan siang berawan, malam dan dini hari hujan ringan, suhu 10 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai utara 2 sampai 6 km per hari, kelembaban 29 sampai 100%. Kabupaten Yalimo, pagi dan siang berawan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, suhu 11 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai tenggara 1 sampai 9 km per hari, kelembaban 38 sampai 100%. Kabupaten Mamramo Tengah, pagi dan siang berawan, malam udara kabur, dini hari kabut atau asap, suhu 13 sampai 31 derajat Celcius, angin bertiup dari barat sampai selatan 2 sampai 13 km per hari, kelembaban 39 sampai 100%. Kabupaten Duga, pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan, suhu 10 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai timur 1 sampai 7 km/h, kelembaban 30 sampai 100%. Kabupaten Pegunungan Bintang, pagi berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan, suhu 13 sampai 29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai tenggara 1 sampai 6 km/h, kelembaban 25 sampai 100%. Peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujan 20 sampai 50 mm per hari, hingga lebat akumulasi curah hujan 50 sampai 100 mm per hari. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu memperbaharui informasi cuaca melalui Prosatu Wamena maupun media sosial milik BMKG Wamena. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.